0: moto moko achalite pona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka.